ringkang melendang keningan bejojodoan. Ayah burang, ayah putih, mungkuh lahir jeng batina, mungkuhing hari laki jeng wanoja. Atrapisan gening hirup teh papasangan, pon kitu deui Rasulullah mertelaku, mungkuhing hari nikah teh sunat kami. Hayu talikeun pasini kaasih, hayu urang kumulungkeun di balik nuncung. Mugia Allah Subhanahu wa taala nang tayungan ridho.